0: Oteya dong medok itu kong. Ikan otulung, onung baji mitiun yang otodong dong eyu kompecin. Ungang otong ya dong keyun derong. Dami ya wanda teja kokobun yunu ijimi. Alok ijol ya diami yun yun jim. Dami yun jino teja koya imodo. Ngoda luke yunu obang. Koyen tiyon jimi adung nino ee amokun yun jim.
1: Aya, ija wang iwa intima kurumi. Jimi edo palteri paula. Eno.

nui kuin a rija mukurni. Mia nyonyi menyongera menyi merabada. Mia nyonyi menyongera menyi merabada. Jo ada Allah, tak jual ni jo. Jo ada Allah, mar kuar.

jwan mu jama to ko dan tenen dan ya no ati pera deni ko woni kono eh.

Kangele wila biskota wilo memika, kangele wila benti ya wilo memika, yo berko niki angarabo joni komunyo mutuyu, walamani medimonge, ili wila keta kwenu.

Allah ubi ni cincin cabit dan mujur pungah pungah kili jai cukur la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring wujud wujud ngah. Allah ubi nu marah pun jauh pun dah sekte gamu nara kanyi burele golong. Urubak. Allah ubi ni cincin cabit dan mujur pungah pungah kili jai cukur la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring wujud wujud ngah. Allah ubi nu marah pun jauh pun dah sekte gamu nara kanyi burele golong.

0: Sport Radio.
1: Tim, dia dok. Ya, mesti dia dok. Kau dah hanya.
2: Ada wih ni dok. Saya kau wih lewat dah.
1: Tiada dok. Dia dok dorong warom warom ya dong balik.
2: Saya bura dorong ni dok. Nyu warom dong. Tel.
1: Kita aku serius.
2: Kau mesti serius.
1: Mambo kono.
2: Gindu jong tia gubangi.
1: Tiu na tika la yera ba.
2: Ana tia na na mando ba.
1: Ba yera niyo.
2: Ukaja.
1: Yo.
2: Ida. Ni nanti mung tiu mung le. Ida ngarau sih mana.
1: Nuluk kena na.
2: Tunda ba. Le mir ba kalau kubet le.
1: Kayaknya
3: kalau boleh, kita yang mana tu pemburu tu yang lagi.
1: Ini kayaknya kalau orang itu.

0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y

Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah n